0: musamman Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga jihar Bauchin Nigeria, da ya taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisala.
1: Tawar Allah da fatan masu sauraron mu sun ji daɗin wannan shirin. Bari mu shakata da wannan waka.